Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini, kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengajar Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami ucapkan padamu, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali memasuki hari yang baru Tuhan. Hari yang boleh kau berikan pada setiap diri kami. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Hari ini kita akan hanya membaca 2 ayat saja di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagi dengan mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini kasih Tuhan, di dalam memulai pembahasan, Rasul Paulus memakai kisah yang terjadi pada nenek moyang bangsa Israel, yang notabene berada di bawah perlindungan Allah. Bahkan sudah dibaptis, tetapi akhirnya mereka gagah ketika diuji di padang gurun. Akibatnya Tuhan tidak berkenan atas mereka. Ada 5 hal secara mendasar yang menjadi penyebab kegagalan nenek moyang bangsa Israel. Yang pertama itu menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, menyembah berhala. Ketiga, melakukan percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Dan yang kelima, bersungut-sungut. Tampaknya Rasul Paulus mengingatkan kegagalan mereka untuk menjadi contoh yang harus kita ketahui secara sama. Dan juga sebagai suatu peringatan bagi kita agar memetik pelajaran dari kegagalan yang mereka perbuat. Bukankah pepatah berkata, kegagalan adalah pelajaran yang paling berguna? Agar kita beroleh kemenangan terhadap pencobaan, bagaimana kita seharusnya bersikap? Yang pertama yaitu berhati-hatilah. Dengar bisa menjadi dalam ayat 12. Setelah mengungkapkan kisah masa lampau perihal kejatuhan nenek moyang bangsa Israel di dalam pencobaan di padang gurun, selanjutnya Rasul Paulus memberi peringatan bagi jemaat di Korintus dan juga bagi kita sekalian yang hidup pada masa kini agar senantiasa berhati-hati sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dan menyadari bahwa pencobaan itu memiliki kekuatan yang dapat menjatuhkan setiap orang percaya dalam dosa. Tidak ada manusia yang super dalam arti kebal terhadap dosa. Siapapun ia, entah seorang hamba Tuhan sekaliber apapun, mempunyai potensi untuk jatuh dalam dosa bila ia tidak berhati-hati. Dampaknya ada dikasih di dalam ayat 12 ini bahwa beberapa jemaat di Korintus merasa kuat di dalam tanda petik imannya, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Apabila kita mengira bahwa diri kita kuat, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Hal ini ditegaskan Tuhan Yesus agar kita menjadi miskin di hadapan Allah. Miskin di sini adalah miskin akan hal-hal rohani, bukan jasmani. Karena menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, terwujudlah rasa lapar dan haus akan hal-hal yang rohani. Orang yang senantiasa berhati-hati, ia akan meminta hikmat Tuhan untuk dapat hidup berkemenangan. Kesadaran diri perihal kelemahan yang dimiliki akan menumbuhkan hasrat diri untuk memohon pertolongan Tuhan. Ia bersikap realistis dan cenderung rendah hati, karena ia sadar akan kelemahan-kelemahannya. Hal yang kedua, bagaimana kita seharusnya bersikap untuk memperoleh kemenangan terhadap pencobaan. Yang kedua yaitu sikap sadarilah. Enggak bisa melihatnya di dalam 13. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan terlepas dari persoalan, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ketika persoalan datang menerpa, manusia
gapainya dengan cara yang berbeda. Sebagai umat yang beriman kepada Kristus, kita harus menyadari hakikat dari persoalan itu. Pencobaan atau persoalan bukan sesuatu yang melawan, melainkan sesuatu yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bukanlah pencobaan yang luar biasa, melainkan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah yang setia akan janji dan penyertanya akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam bahasa Yunani, ungkapan memberikan kepadamu jalan keluar di dalam ayat 13 ini menunjukkan kepada suatu pasukan yang masuk perangkap di gunung-gunung tetapi mendapat jalan keluar melalui sela-sela gunung itu. Apapun gunung pencobaan, kita pasti ada jalan keluarnya bila kita mau melibatkan Tuhan dalam pencobaan. Yesus adalah jalan, pastilah ada jalan keluar bila kita berjalan melalui Dia. Secara pasti Rasul Paulus sangat menyadari akan hal itu, sehingga ia berkata, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Penengahan Paulus di dalam ayat 13 ini sebagai suatu yang harus kita sadari sepenuhnya, bahwa segala pencobaan yang dialami tidak akan melebihi kekuatan kita. Hal ini bukan sebagai ungkapan kesombongan diri, melainkan ungkapan keyakinan diri bahwa Allah tidak pernah memberikan umatnya dicobai melebihi batas kemampuannya. Setiap orang percaya perlu untuk menyadari sehingga ia berkemenangan terhadap segala pencobaan. Suatu keyakinan bahwa setiap orang percaya akan mampu berkemenangan terhadap pencobaan sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan di dalam ayat sebelumnya. Kedua ayat ini menekankan suatu kesadaran yang harus diketahui secara pasti oleh setiap orang percaya. Pada dasarnya orang Kristen juga manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, sehingga rentan untuk jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya orang Kristen untuk bersikap teguh berdiri di dalam tanda petik ini. Kesadaran yang utuh akan firman Allah bahwa pencobaan itu sifatnya biasa dan pertolongan Allah secara permanen untuk memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya, sebagai motivasi agar orang percaya teguh berdiri ketika pencobaan itu menerpa dirinya. Di dalam ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan agar kita merendahkan diri. Sementara di dalam ayat 13, Rasul Paulus mengingatkan agar kita membesarkan hati karena Tuhan akan memberi jalan keluar untuk menanggung segala pencobaan yang sedang terjadi. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya, arti pencobaan di dalam tanda petik ini bisa mencakup pengujian atau godaan yang mengacu pada kejatuhan atau kemenangan. Dalam beberapa hal tertentu, Allah mengizinkan pencobaan ada pada umatnya, agar umatnya semakin bertumbuh sempurna dalam iman kepercayaan kepadanya. Namun, pencobaan yang diizinkan Allah pada hakikatnya tidak berkonotasi negatif atau bermaksud membuat umatnya jatuh dalam dosa. Hal itulah yang ditegaskan oleh Yakobus bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Oleh karena itu, orang yang percaya tidak sepatutnya berkata pencobaan ini datang dari Allah. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita percaya dan yakin bahwa pencobaan yang datang kepada setiap diri kita adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan di dalam menghadapi segala pencobaan yang kita alami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh memberikan kekuatan pada setiap diri kita, khususnya di dalam menghadapi pencobaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Khususnya kami boleh belajar bagaimana kami menghadapi setiap pencobaan yang kami alami. Biarlah kami boleh terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan, agar kami boleh melewati setiap pencobaan ini dengan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada setiap diri kami, untuk kami boleh melewati pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Kaulah jalan keluar satu-satunya untuk setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kesehatan keluarganya, kiranya Tuhan yang memimpin, khususnya untuk saat ini terkena flu dan batuk, biarlah Tuhan juga yang memulihkan keadaan kesehatan dari keluarga Ibu Ella ini. Berdoa juga untuk keponakan yang sedang mencari pekerjaan, dan kami juga menyerahkan anak Feby di dalam sebidang keperluan serta rencana tahun depannya yang akan masuk SMA Negeri. Kiranya Tuhan yang menyertai anak Feby di dalam studinya, kiranya Tuhan juga yang memimpin keponakan-keponakannya yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap terus mendoakan untuk anaknya Juha Jamesin yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Dan untuk penjualan rumah yang dilakukan, biar Tuhan juga boleh campur tangan untuk penjualan rumah yang boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Ibu Meliana ini. Berdoa juga untuk Bapak Matius Niolis yang sedang sakit, dan kami juga tetap terus berdoa untuk pergumulannya yang dihadapi. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada Bapak Matius. Dan kami juga tetap berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang masih terasa sakit. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan pemulihan, memberikan kekuatan kepada Ibu Sri Lestari. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan kepada Ibu Sri Lestari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Lukas. Kami tetap terus mendoakan untuk Ibu Popon di dalam masa pemulihan dari pasca operasi kanker getah bening. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan, pemulihan kepada Ibu Popon untuk sakit demam dan batuk yang dihadapinya. Kiranya Tuhan juga boleh menyembuhkan. Berdoa juga untuk istrinya Ibu Agustina untuk setiap kesehatan dan pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga memimpin Ibu Agustina ini. Dan kami juga telah berdoa untuk anak bitnya Dana Nino di dalam studi, dan adik Nemia atasnya yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memimpin anak-anak ini, anak-anak Bitnya Danilo, Nehemia, Natasha. Kira Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu di dalam masa depannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang

masa depan yang baik ya Tuhan. Pasangan hidup yang dicari, Tuhan boleh yang memberikan dan menyertai dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, dan Abed dalam pekerjaan yang mereka lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk pasangan hidup mereka ya Tuhan, untuk anak-anak ini, Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik. Berdoa juga untuk Pak Wei dalam pencarian pasangan hidup akibat tinggal istri meninggal. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses ini, biar Bapak Wei juga boleh menemukan pasangan hidup yang terbaik. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan pasangan hidup yang dicari juga, Tuhan boleh menyertai. Tuhan yang sertai Ibu Lani di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, baik itu dan setiap pasangan hidup yang dicari juga, Tuhan boleh yang menyertai. Kami ini saat ini bersyukur juga untuk Ibu AA yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau yang tambahkan umurnya 1 tahun kembali. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberkati, melindungi, dan menyertai setiap keluarga Ibu AA. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tersenyumlah, karena tanpa kita sadari, banyak orang merasa dikuatkan dengan senyuman kita.
1: 微笑是上帝赐给人类的礼物，笑能改变自己，笑能创造良好气氛，笑能带给他人愉悦。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, woy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung, yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat, yang pertama di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON 01, satunya lagi di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftaran Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang Kabupaten Bandung, hari ini di hari Kamis tanggal 24 September, itu ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Jumat ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan Honda Bintang Motor Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X-Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa ya, aku mau bagiin dulu informasi terkini dari mana nih, Indonesia negeri ya. Indonesia dulu aja nih. Virus influenza A meningkat dan kita harus mengenali virusnya dan penanganannya ya. Flu itu bukan penyakit baru dan ini udah umum sering terjadi ya dan dianggap ringan. Tapi ternyata virus influenza itu punya 4 klasifikasi, yaitu A, B, C, dan D. Influenza A menjadi yang paling berbahaya karena bisa berkembang menjadi komplikasi serius seperti pneumonia, gagal nafas, atau bahkan kematian pada anak kecil, lansia, ibu hamil, dan seseorang yang memiliki kondisi penyakit penyerta. Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan per 19 September mencatat proporsi spesimen positif influenza pada minggu ke-36 menyentuh angka 46%, naik dari 35% pada minggu sebelumnya. Dari 185 spesimen yang diperiksa, ditemukan 86 kasus positif influenza A, yang terdiri dari 76 influenza A PDM09, 8 influenza A H3N2, dan 2 influenza B Victoria. Sebanyak 42% dari total kasus influenza ini terjadi pada anak usia 0-4 tahun. Dan katanya, kasus influenza A sudah menyebar ke 13 provinsi di Indonesia. Sebaran yang paling banyak itu terdapat di Jawa Timur dengan 23 kasus, Kalimantan Selatan 18 kasus, Jawa Barat 10 kasus, Sumatera Selatan 5 kasus, dan Sumatera Utara 3 kasus. Di Jawa Tengah

infeksi dan berlangsung sekitar 1 minggu. Seseorang sudah bisa menularkan virus bahkan sebelum gejalanya muncul, sekitar 1 hari sebelum sakit, atau bisa tetap menular sampai 5-7 hari setelah gejala pertama. Hal ini nih yang bikin pencegahan penularan bisa menjadi lebih sulit, karena orang yang kelihatan sehat pun bisa menularkan infeksinya. Gejala khas influenza A yaitu demam tinggi mendadak, biasanya di atas 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, nyeri otot dan sendi di punggung, paha, dan lengan, sakit kepala intens, kelelahan ekstrim, batuk kering, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, serta mual, muntah, diare. Pencegahan yang cukup efektif bisa dilakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lipatan siku ketika batuk atau bersin. Segera buang tisu bekas pakai tadi. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Gunakan masker saat sakit atau berada di lingkungan beresiko penularan. Dan vaksinasi tahunan sangat dianjurkan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, dan petugas kesehatan. Itu dia pendengar buat cara-cara pencegahan dan juga informasi tentang penularan dari si virus influenza ini ya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini itu adalah hari Kamis. Jadi waktunya kita buat ngomongin tips-tips kesehatan sehari-hari. Bagi pendengar semua, kalau kalian setelah menjalani rutinitas yang cukup padat nih di satu hari, sampai di rumah kalian seneng banget nonton atau ngeliat postingan-postingan yang lucu, dan itu tuh ternyata bisa membawa sejumlah perubahan positif dalam kehidupan kita. Karena ternyata humor ini tuh membantu kita melihat situasi dengan perspektif yang lebih ringan. Kita mungkin gak bisa mengubah semua hal yang bikin hidup kita kerasa berat, tapi sesekali tertawa itu bisa jadi cara sederhana loh buat memberikan jeda bagi pikiran dan tubuh kita. Nih, ada 5 dampak positif humor bagi kesehatan kita. Yang pertama, bantu tubuh kita jadi lebih rileks. Kita tahu ya, ketika kita tertawa itu tuh bisa bikin otot jadi rileks sehingga tubuh kita tuh kerasa lebih ringan setelah menghadapi situasi yang melelahkan. Ekspresi wajah kita juga lebih terbuka sehingga bikin seseorang kelihatan lebih ramah dan mudah didekati oleh orang lain. Dan ketika tubuh kita tuh enggak terlalu tegang, suasana hati kita juga bisa kerasa lebih positif dan juga nyaman nih pendengar. Kalau misalnya nih kamu sering menjalani hari dengan wajah serius gara-gara pekerjaan atau gara-gara tanggung jawab kamu, momen tertawa tuh bisa jadi jeda kecil yang menyenangkan. Kita tahu juga senyum dan tawa itu menjadi bagian dari bahasa tubuh yang membantu meredakan ketegangan dalam interaksi sosial. Jadi humor itu bukan cuma soal bikin suasana lucu, tapi juga bisa bantu menciptakan kesan yang lebih terbuka dan tidak mengancam. Dampak positif kedua dari humor bagi kesehatan adalah mempererat hubungan dengan orang lain. Hubungan pertemanan kerasa lebih dekat dan menyenangkan. Ketika dua orang bisa menikmati humor yang sama, muncul rasa terhubung yang bikin komunikasi itu kerasa lebih natural. Hal-hal sederhana kayak lelucon atau menertawakan kejadian sehari-hari itu bisa menciptakan kenangan yang menyenangkan. Dan dalam hubungan romantis maupun pertemanan, kemampuan menikmati humor bersama itu juga memiliki manfaatnya, yaitu bisa bantu menghadapi berbagai momen sulit dengan lebih ringan. Mungkin kita pernah ngerasain sendiri ya, ketika suasana yang awalnya canggung itu bisa aja berubah waktu seseorang melontarkan candaan yang tepat. Ketawa bersama itu bisa menjadi semacam lem sosial yang bikin orang tuh ngerasa lebih nyaman berada satu sama lain. Dampak yang ketiga, membantu menularkan energi positif. Ketawa tuh menular ya. Bahkan karena ketika ada seseorang tersenyum atau tertawa dengan tulus, orang di sekitarnya juga jadi ikut ngerespon secara positif. Dari satu senyuman sederhana, suasana sebuah percakapan juga bisa berubah jadi lebih hangat dan menyenangkan. Nah, hal ini bikin humor punya pengaruh yang gak cuman berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga bisa membawa energi yang lebih ceria dalam hubungan kita dengan orang lain. Orang lain juga bisa ikut merasakan perubahan suasana itu. Tentu, bukan berarti kita harus terus kelihatan bahagia demi orang lain gitu, enggak ya. Tapi ketika kita menemukan alasan kecil buat tersenyum, itu bisa jadi cara sederhana buat menghadirkan suasana positif di tengah hari yang mungkin kerasa berat. Dampak keempat, bikin hidup terasa lebih berwarna. Kalau kita lebih sering tertawa, kita bakal ngerasa lebih bersemangat dan punya energi yang lebih ringan ketika menghadapi aktivitas sehari-hari. Humor itu adalah sesuatu yang bisa bantu kita ngerasa lebih bebas dan melihat hidup dengan perspektif yang lebih menyenangkan. Nah, perubahan perspektif ini penting mendengar. Ketika berbagai persoalan membuat semuanya kerasa terlalu berat, jadi harus ada perubahan sudut pandang. Dengan sedikit ruang buat bermain atau menikmati sesuatu yang lucu, masalah mungkin tetap ada, tapi kita bisa menghadapinya dengan perasaan yang lebih siap. Ingat, gak harus cari kebahagiaan besar setiap hari, karena sebenarnya momen sederhana juga bisa memberikan warna. Nonton sesuatu yang lucu, bercanda dengan sahabat, tertawa karena kejadian kecil, itu bisa jadi pengingat kalau hidup tuh tidak selalu harus dijalani dengan serius. Dan yang terakhir, humor juga bisa membantu meredakan stres. Apalagi kalau kita lagi menghadapi situasi sulit ya. Bahkan
walaupun humor itu cuma berlangsung bentar doang, tapi momen itu tuh bisa kasih jeda dari pikiran yang sedang penuh dan bikin suasana kerasa sedikit lebih ringan. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita lagi mengalami kesedihan atau menghadapi pengalaman yang berat, ya nggak perlu memaksakan diri buat tertawa. Humor sebaiknya menjadi salah satu pilihan untuk mencari ruang bernafas, bukan kewajiban untuk mengabaikan emosi yang sedang dirasa. Kalau lagi sedih ya nggak apa-apa, sedih aja, jangan sampai ngerasa aku harus happy gitu. Enggak ya, tetap rasakan sedihnya itu. Nah, setelah itu baru cari cara gimana supaya kita kembali happy lagi. Coba temukan hal sederhana yang bisa bikin kita tersenyum, misalnya nonton komedi atau berbagi cerita lucu dengan orang terdekat. Pada akhirnya, humor tuh bukan berarti menganggap semua masalah sebagai lelucon ya, tapi kasih diri kita sendiri kesempatan untuk menemukan sedikit rasa lega di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah. Gentlemen.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

trending topic morning. Viana masih temenin kalian di hari Kamis ini dan kita berbagi soal tips kesehatan ya. Aku mau bagiin nih ada 5 minuman yang katanya kaya akan antioksidan dan kita tahu antioksidan itu baik bagi tubuh kita karena dia bisa melindungi sel dalam tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas yang dimana radikal bebas itu berasal dari berbagai faktor ya. Pilihannya juga cukup beragam nih buat minumannya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang kalian gak suka, ya bisa pilih yang lain. Yang pertama, green tea. Bedakan dengan matcha ya. Green tea ini juga kaya akan antioksidan, terutama katekin. Nah, ini tuh punya sifat antiinflamasi sekaligus berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kandungan katekin yang cukup tinggi, green tea sering dikaitkan dengan berbagai manfaat lainnya juga ya. Terus ada jus berry. Buah berry itu mengandung antosianin dalam kadar yang tinggi. Apa sih itu? Itu tuh senyawa antioksidan yang kasih warna pada buah. Selain berperan sebagai pemberi warna alami, antosianin juga dikenal punya sifat antioksidan yang bantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, tapi balik lagi, jusnya dibuat tanpa tambahan gula ya, benar-benar berasal dari buah berry seperti acai berry atau blueberry liar. Itu merupakan pilihan yang baik untuk memperoleh manfaat antioksidannya. Next, ada jus delima. Buah yang memiliki kulit yang tebal dan keras ini juga punya manfaat tersendiri. Kita tahu bagian dalamnya itu dipenuhi dengan biji berwarna merah cerah. Rasanya manis, ada sedikit sentuhan asam, bikin buah ini cocok banget diolah menjadi jus yang menyegarkan. Ingat, nggak ditambah gula lagi ya. Selain rasanya yang khas, delima juga mengandung berbagai senyawa polifenol, terutama yang namanya antosianin dan juga punikalagin. Senyawa ini berperan membantu menetralkan radikal bebas dalam tubuh yang bisa memicu stres oksidatif dan merusak sel. Next, coklat panas. Wih, pagi-pagi dingin. Coklat panas. Wih, pagi-pagi.

Ada teh hibiskus. Ini terbuat dari kelopak bunga kembang sepatu yang dikeringkan dan diseduh. Bunga ini kaya akan polifenol dan berbagai senyawa antioksidan. Kandungan di dalamnya membuat teh hibiskus sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, seperti menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol kadar kolesterol, dan menjaga tekanan darah. Itu dia pendengar, pilihan minuman yang kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Tapi kalau yang buah-buahan, sejujurnya kalau aku pribadi, mendingan gak usah di jus, langsung dikonsumsi gitu aja. Toh kan tadi buah-buahannya juga perberian sama delima, dimana dua buah ini tuh bisa kita konsumsi langsung ya. Karena biasanya kalau udah diubah menjadi jus, berarti kan biasa sudah ditambah air juga misalnya, dan ada kandungan vitaminnya mungkin akan berkurang sedikit.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 ya. Dan Trending Topic Morning selalu memberikan tema yang berbeda setiap harinya. Hari ini di hari Kamis kita bakal ngomongin sedikit tentang kesehatan. Nah, pernah gak kamu ngerasa tubuh dan pikiran kamu lelah karena pekerjaan, karena studi, atau karena aktivitas sehari-hari yang gitu-gitu aja? Apalagi kalau misalnya kita lagi dikejar deadline yang ketat, aduh rasanya makin stres ya guys ya. Kalau kita lagi ada di fase ini, mungkin yang kita butuhkan bukan cuma rebahan aja, bukan scrolling media sosial. Kita bisa coba satu cara ala Jepang, namanya adalah Shinrin-yoku, mandi hutan. Hah? Mandi hutan apaan tuh? Shinrin-yoku ini sering diterjemahkan sebagai forest bathing atau mandi hutan. Sebenarnya ini tuh udah populer di Jepang sejak tahun 1980-an. Nah, tapi hati-hati ya, bukan berarti kamu itu harus mandi pakai air di tengah hutan, kagak. Atau mandi di sungai di hutan, kagak. Ini adalah sebuah cara buat menikmati ketenangan, inner peace, alam secara menyeluruh. Jadi, tujuan forest bathing itu membawa seseorang kembali pada pengalaman saat ini. Kegiatannya bukan cuma sekedar jalan-jalan sambil lihat pepohonan. Kita bakal diajak memperhatikan suaranya, aromanya, udara, hingga pemandangan sekitar dengan lebih sadar. Karena itu, Shinrin-yoku juga punya hubungan dengan mindfulness. Kita hanya perlu mengambil jeda untuk benar-benar menikmati apa yang ada di depan mata kita. Berada di tengah alam itu bisa jadi cara sederhana buat kita istirahat dari kesibukan yang bikin pikiran kita tuh penuh banget, macet banget gitu pikiran kita ya. Tanpa notifikasi, tanpa email, tanpa gangguan lainnya, perhatian kita pun lebih mudah tertuju pada suara alam dan hal-hal kecil di sekitarnya. Nah, disinilah unsur mindfulness dalam Shinrin-yoku sangat terasa. Kita diajak untuk lebih sadar pada apa yang sedang kita lihat, sedang kita dengar, sedang kita rasakan, tanpa harus memikirkan lebih banyak sekaligus. Udara hutan ternyata kaya akan senyawa alami, namanya adalah phytoncid yang dilepaskan oleh pepohonan. Mohon maaf kalau tadi aku pelafalannya kurang tepat ya. Senyawa ini punya sifat antimikroba yang baik buat tubuh. Bahkan, sebuah studi di Jepang menunjukkan menghirup udara hutan ketika melakukan mandi hutan bisa meningkatkan kadar sel pembunuh alami di dalam darah kita. Sel ini bekerja untuk melawan infeksi, menjaga kekebalan tubuh, menjaga kualitas tidur, suasana hati, dan meningkatkan kreativitas. Efek lainnya ada kaitannya dengan stres. Penelitian menunjukkan kalau forest bathing itu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan hormon stres. Caranya gimana nih? Penasaran nih, pengen coba. Kan di Bandung ada beberapa hutan ya, di area Dago ada, area Lembang ada, area Selatan juga ada. Kita capai dulu si hutan-hutan itu. Kita pergi ke hutan-hutan itu dulu. Coba jalan lebih pelan dari biasanya. Untuk sementara, matikan notifikasi ponsel, nikmati pemandangan sekitar, coba dengar ada suara apa aja yang bisa kalian dengar, suara burung, suara jangkrik mungkin, suara kumbang hutan mungkin, suara apapun lah ya. Suara hembusan angin, suara dedaunan yang bergerak. Pokoknya benar-benar menikmati masa itu. Shinrin-yoku itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan hanya saat sedang stres atau pengen melepas penat aja ya. Manfaatnya bisa lebih kerasa kalau kegiatan ini kita lakukan secara rutin. Dan forest bathing idealnya dilakukan selama beberapa jam sambil kita menikmati alam dengan santai. Tapi kalau misalnya belum sempat, ya bisa lah luangin waktu 15 menit aja, itu juga gak apa-apa ya di awal-awal ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal taman hutan kota, enggak ketang taman hutan.
Kalau misalnya kita tinggal di kota dan jauh dari hutan, ya kita bisa manfaatkan taman atau ruang hijau yang ada di sekitar rumah kita atau yang ada di kota kita. Gak perlu melakukan banyak hal di sana, benar-benar cukup duduk bentar, jalan kaki pelan-pelan, atau perhatiin pepohonan. Ini tuh bisa jadi cara sederhana buat mengalihkan perhatian dari kesibukan kita. Kalau misalnya nggak sempat keluar rumah, ya udah, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan juga. Buka jendela, rawat tanaman, duduk sebentar menikmati udara segar di halaman rumah. Ya, tapi tentu aja suasananya nggak akan sama persis kayak kalau kita lagi ada di hutan ya. Tapi setidaknya cara sederhana ini bisa kasih kita sedikit waktu buat rehat dan menikmati suasana di sekitar kita.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S-Y-K.
0: Hai Finit, S-Y-K itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

0: 解，都算在引经据典，没有美丽章节，也没有感动画。
1: Yuk pendengar, waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih ya bagi kalian semua yang udah ngikutin terus program ini dari tadi pagi sampai sekarang. Dan kita ketemu tiap hari ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu enggak, sampai Jumat dulu aja ya. Di program Trending Topic Morning. Semoga apa yang aku bagiin hari ini bisa menambah pengetahuan kita juga dan bisa lebih aware lagi sama kesehatan kita. Viana pamit, sampai jumpa. Bye-bye dan sehat selalu semuanya.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi atau request lagu rohani Suara Indah. Dalam acara ini Steve akan menemani Anda selama 3 jam ke depan dan juga memutarkan lagu-lagu rohani terbaik untuk Anda. Buat pendengar yang mau merequest lagu rohani, pendengar bisa mengirimkan request melalui telepon ataupun juga WhatsApp dan DM Instagram. Untuk line telepon bisa ke 6033540, untuk WhatsApp bisa ke 0812-921-11921. Ya, di segmen yang pertama Steve mau langsung aja memberikan kesempatan buat Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, silakan bisa menghubungi 6033540 atau melalui WhatsApp call bisa juga di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pak Benny Cakra, apa kabar?
1: Ya, baik. Ini lagu-lagu apa Pak?
0: Lagu-lagu rohani Pak.
1: Kalau lagu Tulang Rusuk ada?
0: Tulang Rusuk sebentar ya Pak ya. Ada Pak?
1: Ada ya?
0: Ya.
1: Waduh, terima kasih. Ya untuk Sesuru, kemudian untuk Ibu Lanfang, Caca dan Riana. Kemudian untuk Yanya PC, Veronica Tibura, Stella. Kemudian untuk Riko Ani Kocu, Pak Suyono, Ibu Riz Pianya, Tukulia, Ibu Agnes, Kevin. Dan untuk Pak Victor, serta Oma Kuat, dan lain-lainnya. Banyak-banyak terima kasih, Steve.
0: Oke, Pak.
1: Tuhan melindunginya.
0: Oke, terima kasih Pak Benny Cakra ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest melalui telepon, boleh langsung aja ke 6033540. Halo, selamat siang. Halo, Bu Ami, apa kabar?
2: Kabar baik. Baik, sehat.
0: Sehat Bu, terima kasih. Sehat, puji ya. Tuhan. Boleh. Amin.
2: Profesor Siliono, Layenten, Ovetik, Andelo, Sandra Paso, Ayaku, buat Bonya, Bensa, buat ini, buat semua aja sih ya. Kasih.
0: Oke, sama-sama Bu Ami. Terima kasih banyak ya.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagu lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve. Selamat siang.
0: Pak Andre Lau, apa kabar?
1: Baik.
0: Mau lagu apa, Pak Andre?
1: Tuhan Pegang Tanganku, dari Wandi Santoso.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?
1: Buat Andro Setiawan, Opa Yusman, Benny Cakra, Arin, Arin Ibadat, Victor, Pak Yaakob, Ibu Ami, mm-hmm. Ibu Rani Ketapang, Yeni Wen, mm-hmm. Ibu Feli, Setia Bakti, Mariame, mm-hmm. Ibu Veronica, Ibu Gloria,
0: Gak bawa contekan. Oke, okay, thank you Pak Andre ya.
1: Makasih.
0: Yo, terima kasih Pak Andre Lau. Halo, selamat siang. Halo.
2: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar Pak?
2: Begitulah, gimana? Nah, Steve sehat.
0: Sehat Pak, terima kasih. Mau lagu apa Pak Victor?
2: Sama-sama yang udah masuk siapa? Ibu Ami sama Andre Lau.
0: Iya betul.
2: Ya lagu biasa aja dari Victor Huta Barat ya.
0: Boleh.
2: Kirim salam buat Ibu Ami, Andre Lau, thank you. Buat Pak Suyono, Ibu Erni, Rindawan, sehat selalu. Oh iya, yang diajakin yang belum daftar hadir gitu ya.
0: Oke, siap. Betul.
2: Ibu Yuli, Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, Fani, Ibu Ilan, Ine, Suyono, Ibu Iyane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Rani, Deborah, Piawati, Kandelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Buncun, Benny Pardede, Benny Nani, Mariame, Veronica, Bu Tuti, Mei, Bu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Ibu Erlin, Ibu Yosef, Cikyupa, Fanny, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Ibu Lili, Omagwat, Pong, Ayun, Ahin, Pak Sony, Pong Epic, Pak Winata, Liantua, Seihan, Ibu Irin, Richard Simanjuta, Pak Riyadi, Chen Fuing, Chen Sunsian, Liputu, Ibu Anwar, semua aja. Sampai ketemu ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, thank you.
0: Selamat siang. Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak.

0: Ya, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Hai. Kukung, kemana aja? Banyak yang nyari, Kukung.
1: Nyumput nih, sembunyi, bertapa.
0: Aduh, bertapa dulu. Sehat, Kukung?
1: Puji Tuhan, istirahat juga sehat ya, selalu ya.
0: Puji Tuhan.
1: Itu minggu di Naripannya sebelah mana?
0: Ada rumah makan Cap Jendela, Kukung. Naripan
1: 79. Oh, yang dekat lebih dekat ya? Mm-mm. Ya, makasih. Besok minggu datang lah ya.
0: Iya dong, datang
1: Kukung. Daftar dulu, daftar.
0: Siap, nanti saya daftarin. Kukung, ada WA-nya nggak? Saya kirim kok nggak nyampe.
1: Ini telepon orang lain, WA-nya lagi di-hack semuanya.
0: Oh, iya.
1: Jadi nggak bisa keluar. Ini jadi dipantau terus nomor saya teh.
0: Oh, gitu.
1: Untuk mobile-nya nggak ada.
0: Nggak ini ya, nantilah coba hari Minggu saya liatin, Kukung. Siapa tahu bisa ditolongin.
1: Iya.
0: Jalan Naripan nomor 79, Kukung ya.
1: Oh iya, makasih.
0: Lagunya mau apa, Kukung?
1: Lagunya dari T. Wawan Yap, Kasihnya Seperti Sungai.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Pak Victor, maaf Pak Victor ini baru muncul nih saya. Untuk Ibu Ami, Ibu Lindawan, saya baru muncul nih. Untuk Ibu Bernika, Ibu Mariamai, Ibu Deborah, Ibu Feli, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Lani Ketapang, Ibu Ayun, untuk Oma Guat, untuk Pak Beni Pardede, Pak Beni Cakera, untuk Pak Siono, untuk Pak Ahin Cibadak, untuk Pak Andri Lau, untuk Pak Bupun Cianjur, untuk semuanya aja lah. Jadi lupa nih, udah lama gak telepon.
0: Iya.
1: Tuhan berkati.
0: Oke, makasih Kukung. Di Jalan Naripan nomor 79 ya. Buat pendengar yang mau ikut ketemuan, kita akan ketemu nanti hari Minggu tanggal 27 jam 11:30 siang di Rumah Makan Cap Jendela di Naripan. Oke. Ya, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui telepon, terima kasih banyak. Sekarang Steve akan menghadirkan lagu-lagunya untuk Anda ya. Itu jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Sekarang Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu. Silakan bisa menghubungi lewat telepon di 6033540 atau WhatsApp di 0812 921 11 921. Ya, sudah ada Pak Yakub melalui WhatsApp. Mau lagu Engkaulah Perisaiku untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil, Astana Anyar, Leni Wahyuni Holis, Pak Gideon, Bu Iing, Sonjaya, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andre Lau, Benny Pardere, Betty, Kong Epic, dan Steve, sehat selalu bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ya, silakan yang mau lewat telepon, tadi ada Ibu Deborah, boleh masuk lagi, Bu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Steve.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
1: Baik, Steve juga baik ya.
0: Baik, Steve. Bu, terima kasih.
1: Mau lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
0: Boleh, untuk siapa aja, Bu?
1: Buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Paredek, Kwa Hin, Kwa Hau, Kwa Buntut, Pak Sunjaya, Kwa Kong Epik, Pak Yakob, Pak Suyono, Kwa Akong, Bu Gloria, Omang Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Bu Mariame, Bu Peri, Silan Ing, Bu Peronika, Bu Betty, Bu Tentu Ing, Bu Ing, sama Skip juga. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Deborah. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon, silakan 6033540 0812 921 11 921. Ya, Steve bacakan dulu yang masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Anto Setiawan minta lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut untuk Andrelau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epik, Cikweniang, Li Ian, Alan, Setiawati, Pak Cecep, Steve, dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak. Ya, berikutnya ada Pak Jimmy minta Penolong Yang Setia buat Steve, kru, dan juga pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih.

0: Oke, Steve mau bacain lagi yang masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Lili. Minta lagu Mujizat Masih Ada, kirim buat Bu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu melalui telepon, silakan bisa ke 6033540 atau melalui WhatsApp 0812-921-11921. Iya, ada Pak Victor lagi nih. Halo Pak. Halo.
1: Steve, itu Pak Benny nanya. Tulang Rusuk itu ada nggak lagunya?
0: Tadi kita udah puterin Pak yang dari Semi Simorangkir jam 12.18. Apakah judulnya? Itu lagunya? Yes, Tulang Rusuk judulnya. Tapi kalau misalkan bukan itu yang diminta, mau diganti juga boleh. Takutnya ya, beda Pak yang Benny dimaksudnya.
1: Ya betul. Ya, takut. Ya thank you tuh Pak Benny udah saya tanyakan. Kalau memang bukan bisa lagi ke Steve.
0: Iya ya, boleh silakan.
1: Oke okay, thank you.
0: Yo ya buat Pak Benny Cakra, kalau tadi lagunya ternyata bukan itu yang dimaksud, boleh Pak silakan mau minta lagu lagi telepon lagi boleh ya silakan. Langsung aja bisa ke 6033540 atau di 0812-921-11921 ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah merequest lewat WhatsApp. Buat yang belum, silakan bisa kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921.

Okay, sekarang Steve akan memutarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Engkaulah Perisaiku, Di Doa Ibuku Namaku Disebut, Penolong Yang Setia, Mujizat Masih Ada, dan Yesus Kekasih Jiwaku. Selamat mendengarkan.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib, karena akhirnya aku tahu di atas salib.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, sekarang kembali mengundang Anda yang mau request lagu melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi ke 6033540 atau melalui WhatsApp call, boleh ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Ya, buat Anda yang mau kirim lewat WhatsApp juga boleh ke 0812-921-11921 atau DM Instagram boleh di @suaraindah92.1 ya, sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya. Oke, sekarang Steve akan membacakan dulu request yang udah masuk ya, sambil menunggu telepon yang masuk. Oh, ada yang terputus di telepon. Oke, silakan dicoba lagi.

Selanjutnya ada Pak Sunjaya di Soreang mau minta lagunya How Great Thou Art. Untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alek, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Hong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Ibu Mary Bonkop, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Ibu Betty, Ibu Iing, Ibu Amih, Om Agwat, Wen Ilan, Yen Cicendo, Pak Richard Simanjuntak. Terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Sunjaya di Soreang. Semoga sehat selalu ya Pak Sunjaya dan keluarga tentunya ya. Oke, selanjutnya ada Kak Rafa. Shalom, selamat siang. Mau request lagu Hillsong Worship, Your Word. Kalau enggak ada firmanmu pelita bagi kakiku, atau Walk with God dari Victor Retrobun. Dan kalau enggak ada juga Dengan Sayapmu dari Sari Simorangkit. Siap. Kirim-kirimnya buat Ko Steve, Kak Grace, dan semua kru Suara Indah, juga semua pendengar relasi. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Rafa.

Ya, lanjut lagi ada Ko Ahin di Cibadak. Minta lagunya Holy, Holy, Holy untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syuhwa, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Buncun, Andrelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Kukong Epik, dan semua pendengar. Oke, makasih Ko Ahin.

Oke, berikutnya ada Pak Cecep di Padalarang mau minta lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat dari Gracia. Untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Marken, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Ikoi, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep. Oke, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Nanti yang belum dibacain harap bersabarnya, pasti Steve akan bacakan semuanya. Dan untuk pendengar yang mau request lewat telepon juga welcome. Steve juga mau sapa-sapa dulu nih untuk Ibu Marianti. Lagi kemana ya, belum masuk, harus dipancing dulu sama kuis kah? Kemudian Ibu Ellen, lalu Ibu Yosep, kemudian Ibu Ilan juga belum masuk nih, Ibu Wan Ilan, lalu Oma Guat belum masuk, kemudian buat Ibu Ine semoga sehat selalu ya, semangat Bu Ine. Kemudian untuk Ibu Ayun, Ibu Veronica, Pak Uke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Pak Alex dan Pak Suyono juga. Sekarang Steve hadirkan dulu dari Institut Nikonya, ada Abba Bapa, lalu ada Hillsong dengan judul lagu Your Word, Holy Holy Holy How Great Thou Art, dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Gimana pendengar, kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Iya, kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui telepon, lagu-lagu rohani Kristen, boleh ke 6033540 melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Sudah ada Ibu Lian minta lagu Ku Mau Iring Tuhan untuk Anto Setiawan, Tasya, Ellen Salon, Ko Ayan, Ciing, Steve dan semua pendengar. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih untuk Ibu Lian. Lalu berikutnya ada Pak Yusman. Oh, Pak Yusman mau minta lagu Langit dan Bumi Pujilah Tuhan untuk Pak Steve, Andre Lau, Lindawan, Setiawati, Alan, Dianhua, Cecep, Bubun dan semua pendengar Suara Indah. Oke. Terima kasih untuk Pak Yusman. Berikutnya ada Pak Ikoy mau minta lagu Resting in His Arm, kalau tidak ada Sit With Me Lord untuk Ahin Cibadak, Steve dan semua pendengar Suara Indah. Terima kasih banyak Pak Ikoy. Kemudian ada Ibu Setiawati minta lagu Musim Setelah Akan Selalu Berganti. Ini kayaknya bukan judulnya, coba Steve cari aja judulnya apa. Untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yongmun, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Miming Maleber, Ibu Meliadawati, Ibu Lani Katapang, Ibu Yeni ABC, Ibu Siska, Ibu Mary Bonkop, Omah Guat, semua pendengar dan Steve, Tuhan berkati. Oke, okay, thank you Bu Setiawati.

Iya, ada Ibu Elia di Ranca Ekek. Kita lagunya Tak Terbatas. Kirim-kirimnya untuk semua pendengar Suara Indah di mana saja. Oke, terima kasih Ibu Elia di Ranca Ekek. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp ya. Lagu-lagu sudah disiapkan untuk Anda. Jadi kita akan langsung aja mendengarkan rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar, kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Kembali menggunakan Anda yang mau request lagu lewat telepon, silakan boleh ke 6033540 atau ke 0812-921-1921. Oke, sudah ada Abednego minta diputarkan lagu Kau 123. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Thank you. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas Tim.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas Tim juga sehat ya.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu Mary?
1: Bapak Yang Mengasihiku udah diputar belum?
0: Belum.
1: Ya, itu aja. Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Meni, Pak Dede, Pak Epit, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Debora, Ibu Rani, Ibu Linda, Pak Siono, Omang Swat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alang, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mesir, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Mary di kebun kopi. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, boleh ke 6033540 atau 0812-921-11921.

0: Di sini Steve kayaknya mau ngasih quiz lagi nih buat mendengar suara indah supaya seru ya. Oke, siap-siap. Yang bisa jawab boleh request lagi satu lagu ya. Oke. Coba cari dulu. Wah, kayaknya udah pada siap-siap nih ya. Ibu Ellen sudah siap? Ibu Marianti udah siap? Oke, ya, kita oke, ini dia pertanyaannya dari perjanjian lama nih. Ini pertanyaan menengah nih. Ya. Oke, pertanyaannya, nabi manakah yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan Sunda yang bernama Gomer sebagai lambang hubungan pernikahan yang menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, nabi siapa yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan Sunda yang bernama Gomer sebagai lambang hubungan pernikahan bangsa Israel dengan Tuhan yang tidak setia mereka ini? Oke, yang tahu boleh langsung ke 6033540 atau 0812-921-11921. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Namanya dengan Nabi Hosea.
0: Nabi Hosea. Aduh, betul jawabannya. Dengan siapa ini?
1: Susanti.
0: Bu Susanti. Wah, keren nih. Kayaknya guru sekolah minggu nih. Silakan mau pilih lagu apa, Bu?
1: Diam di hadiratmu dari Simfoni Worship.
0: Boleh, diam di hadiratmu ya. Kalau nggak ada, apakah yang lain ada pilihan lain?
1: Yesus padamu berseru dari Simfoni Worship.
0: Oke, terima kasih Bu Susanti ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Wah, hebat juga nih, langsung kejawab. Nggak pakai lama.

pertanyaan. Kedua, di kota manakah Rasul Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkhotbah mengenai Allah yang tidak dikenal, yang dipahat oleh penduduk setempat? Nah, waktu itu Paulus pergi ke salah satu kota di Yunani, berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkhotbah mengenai Allah yang tidak dikenal, itu dari sebuah tugu yang dipahat oleh penduduk setempat kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Boleh, silahkan. Di kota mana Paulus berkhotbah di hadapan sidang Areopagus? 6033540 0812 921 11 921.

0: Udah ada yang tahu? Apa harus dikasih pilihan nih? Oke, apakah ada yang menjawab? Oke, pilihannya setiap kasih pilihan deh. Di kota, apakah di Korintus, di Roma, di Athena, atau di Efesus? Paulus berkhotbah di hadapan sidang Areopagus tentang Allah yang tidak dikenal. Ayo, siapa yang menjawab? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, di Athena.
0: Betul, ini Bu Susanti lagi ya?
1: Iya.
0: Hebat nih, Bu, pilih satu lagu lagi, Bu. Boleh, Bu?
1: Dari End of Your Ship, Nilai Hidupku.
0: Nilai Hidupku, boleh. Thank you, Bu, ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menjawab ya kuis dari Steve. Steve hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Kita awali dulu dengan requestan dari Pak Iko. Ini dia, Resting in His Arms. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Sekarang saatnya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Yeay. Akhirnya hari Kamis kembali tiba dan waktunya Jason kembali mengudara. Tentunya di ruang dengar Anda ya, di Malai kalau bukan iklim cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Sebuah program yang kita akan membahas tentang semua hal tentang percintaan. Apapun kasus kamu, apapun yang sedang terjadi, sedang kamu alami hari-hari ini, statusnya apa, it doesn't matter. Karena kita akan bahas semuanya ya. Dan Jason percaya ini semua bisa mewakili kamu semua, para laki-laki dan perempuan di luar sana ya. Di sini kita seru-seruan, tiap minggunya kita akan bawain tema-tema yang berbeda, yang menarik, yang mungkin hari ini kamu lagi alami. Ya gak sih? So, di hari Kamis, hari ini tanggal 24 September 2026. Wah, oh 26 bagus ya berarti ya. Sabtu ini tuh 26/09/26. Mungkin tuh banyak orang milih untuk nikah di tanggal itu mungkin ya. Mungkin kamu ya. Tapi mungkin kamu juga belum. Nah, kenapa belum? Mungkin banyak faktor, bener gak sih? Nah, mungkin salah satunya adalah yang akan Jason bawakan di Kamis sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Yaitu tentang, atau kita akan bahas tentang cinta yang lewat dan terlambat. Waduh. Jadi pernah gak sih dalam kehidupan kalian nih, kalian merasa harusnya dulu tuh nembak gitu, tapi gak nembak. Jadi lewat deh gitu. Atau misalkan kamu udah suka nih, terus kamu juga merasa dia tuh ada kayak tanda-tanda, tapi karena kamu timingnya salah, kamunya telat, jadi gak jadi juga. Wah, mungkin itu alasan kamu hari ini belum punya pasangan ya. Walaupun banyak juga faktor lainnya sih. Tapi ya mungkin satunya itu. Nah, kalau kamu merasa begitu, mungkin kamu perlu belajar. Nah ya, karena cinta itu kan selalu perlu pembelajaran. Nah, mungkin hari ini adalah hari yang tepat buat kamu ya. Nongkrongin, dengerin Klinik Cinta. Karena kita akan bahas tentang segala sesuatu tentang cinta yang berhubungan dengan lewat dan terlambat ya. So, nanti kita akan mulai pembahasan kita. Jangan lupa terus stay tune di Suara Indah 92,1 FM. Nanti Jason balik lagi ya, tentunya setelah beberapa buah lagu berikut ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu, 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, ya tadi ada informasi menarik ya. Kalau kamu datang nih, tadi acara Koram Deo ya. Jangan lupa di hari Sabtu, oke. Seru tuh, pasti bagus ya. Oke, balik lagi ke Klinik Cinta. Dan saatnya kita mulai pembahasan kita tentang cinta yang lewat dan terlambat. Wow. Jadi kalau mau cerita soal cinta nih ya, kalau mungkin pernah dengar lagu Cinta Datang Terlambat gitu ya. Apa yang bikin terlambat mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin rasanya udah tepat tapi waktunya salah. Jadi telat ya. Atau mungkin kamunya lagi fokus lihat yang lain. Atau lagi fokus sama karir kamu. Sehingga semua jadi terlambat. Ya, memang yang jadi susah tuh kanlah waktu tuh nggak bisa diputar kembali, bener nggak sih? Jadi ya udah, gitu kamu melewatkan sesuatu, terutama cinta, atau kamu terlambat menyadari cinta yang mungkin sudah mengintai kamu, jadinya ya udah, ya. Well, tapi itulah kehidupan ya, kita nggak bisa menerka. Tapi mungkin kita bisa melihat belajar lah gitu ya dari beberapa hal yang nanti Jason mau coba bagikan. Oke, kita coba lihat definisi dulu seperti biasa ya. Nah, melewatkan kesempatan dalam cinta ini, nah ini ya, adalah rasa penyesalan yang muncul ketika seseorang tuh menyatakan perasaan, terlambat menyadari ketulusan seseorang, atau terlalu lama ragu sehingga akhirnya kehilangan peluang untuk bersama. Nah, pernah kayak gitu ya? Mungkin kamu pernah ya. Sedangkan kalau terlambat nih, terlambat dalam cinta tuh lebih katanya definisinya ya, kondisi ketika perasaan sayang atau kesadaran akan arti seseorang baru muncul ketika situasinya udah berubah. Waduh, jadi ketika dia memiliki pasangan lain atau waktu yang tepat telah berlalu. Nah, pernah gak kamu kayak gitu? Menarik nih ya, karena gini, pernah gak kamu ngalamin bahwa gitu kamu lihat seseorang itu akhirnya jadian gitu ya.

misalkan ada seorang cewek nih, mungkin dia teman kamu atau sahabat kamu, awalnya ya biasa aja, tapi gitu dia jadian sama satu cowok gitu ya, tiba-tiba kamu merasa kehilangan, kayak ada rasa sesal, aduh, kayaknya harusnya aku bisa lebih baik daripada si dia ya, si cowok itu. Nah Jason pernah kayak gitu ya, walaupun udah lupa lagi sih situasinya kayak gimana, tapi pernah lah gitu ya. Nah yang paling sering mungkin adalah kamu mungkin melihat sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan seseorang, dan mungkin orang itu juga tertarik balik sama kamu, tapi kamunya ragu gitu untuk maju. Jadi akhirnya mungkin kamunya malah, atau dianya ill-feel gitu. Karena dia merasa PHP-in kamu, kamu PHP-in dia gitu. Dan akhirnya udah aja melewatkan kesempatan untuk pacaran misalkan. Nah, itu juga mungkin situasi-situasi yang sangat mungkin terjadi, ya gak sih gitu. Nah kita coba lihat ya, kenapa seseorang itu bisa melewatkan kesempatan dalam membangun hubungan atau pacaran ya. Nah peluangnya tuh biasanya yang pertama adalah karena rasa takut dan ragu katanya. Nah mungkin aja kamu tuh kenapa gak mau maju, ragu dan takut tuh karena kamu takut ditolak. Nah mungkin ya, karena sering banget nih biasanya kayak gitu kejadiannya. Jadi karena kamu takut, misalkan gini ya dalam situasinya, misalkan kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, terus kamu pernah cerita lah sama circle kamu bahwa kamu lagi suka sama si cewek A gitu, atau kamu lagi suka sama cowok A gitu ya. Terus teman-teman kamu tuh udah memberikan kamu motivasi, semangat gitu. Hey bro, Jason, kayaknya si cewek ini tertarik juga deh sama kamu. Coba deh, cobain aja. Tapi kamunya aduh takut ragu gitu ya. Nah itu kan faktornya jadi banyak ya, mungkin kamunya gak yakin, mungkin kamunya minder, atau mungkin kamu merasa kamu belum punya apa-apa, biasa gitu tuh yang kejadian gitu ya. Nah jadi orang tuh jadi menahan diri kayak gitu. Yang kedua mungkin terlalu banyak pertimbangan, nah jadi terlalu selektif gitu ya, atau memikirkan standar yang kaku, sehingga bikin kesempatan yang tadinya depan mata tuh berlalu begitu aja ya. Nah ini juga pernah Jason temuin di teman Jason gitu ya. Jadi waktu itu gini, Jason tahu ada seorang Jason yang mungkin seumuran lah sama Jason gitu ya. Terus Jason lihat dia tuh ya cukup mapan dan di usia yang tepat untuk kayaknya punya pasangan gitu. Lalu Jason sama teman-teman tuh mencoba untuk memotivasi, ayo dong kita carilah, kita bantu cariin yuk si cewek yang tepat buat kamu gitu. Terus kita coba menyodorkan beberapa nama gitu ya. Nah dia tuh nggak meresponi. Di awalnya kayak meresponi ya udah mau-mau aja gitu dengan si A, si B, si C gitu kan. Nah tanpa ngenyebutin apapun kriterianya gitu. Dan akhirnya kita coba untuk set up nih ya. Sebagai teman-teman yang baik kita tuh coba set up. Jadi kita coba set up. Jason ingat banget waktu itu malam Natal pulang dari kebaktian gitu ya. Jadi kita tuh mencoba merencanakan sebuah makan malam bersama. Tapi gak cuma duaan mereka. Tapi makan malamnya tuh barengan gitu, banyakan. Nah cuman memang kita skenariokan gitu. Nah kebetulan si ceweknya itu waktu itu posisinya dia gak ikut kebaktian nih di gereja ya. Dia tuh main gitu ke satu-satu mall di Bandung ya. Ya udah akhirnya kita sepakat gini. Nah jadi ceritanya gini, cowoknya teman Jason sama si cewek yang mau dikenalin itu tuh udah sama-sama tahu bahwa dua-duanya tuh emang mau diketemuin, mau diajakin makan malam bareng biar semoga chemistry-nya dapet gitu di situ kan. Nah, singkat cerita beres kebaktian, akhirnya pergilah Jason dan si teman Jason ini sebut aja namanya Budi gitu ya. Nah, si Budi sama Jason nih pergi nih kita ke mall, salah satu mall di Bandung untuk jemput si cewek itu gitu. Sebut aja namanya misalkan Dian gitu ya. Nah, jadi si Budi sama Jason nih naik mobil bareng duaan untuk jemput si Dian. Sedangkan teman-teman yang lain tuh udah udah jalan ke tempat makan malamnya langsung gitu. So kita jemput, terus di dalam mobil biasa ngobrol biasa aja. Singkat cerita kita akhirnya nyampe nih di salah tempat makan gitu ya, dan kita makan malam bersama. Nah tentunya kan karena Jason dan teman-teman memang mau men-setup biar smooth gitu ya. Biar ada obrolan, karena kelihatannya si cowok dan si cewek teman Jason ini kayak masih rada kagok, rada awkward gitu ya. Akhirnya kami mencoba membuka conversation yang agak nyerempet gitu ya. Maksudnya dalam arti, maksudnya biar ada
bisa membuka pintu buat ngobrol yang lebih intens gitu kan. Nah, yang Jason pikirin itu adalah waktu itu membuka dengan kriteria, bener gak sih? Maksudnya kriteria si cowok atau kriteria si ceweknya gitu. Nah, kalau kamu dalam posisi lagi di setup nih ya, misalkan di setup untuk makan malam, dua-duanya cowok dan ceweknya udah tahu bahwa kamu tuh emang di setup untuk satu sama lain biar bisa coba jalan bareng gitu ya. Harusnya dengan gitu kan udah ngerti ya. Kalau kita tanya misalkan, bro, kriteria kamu apa? Harusnya langsung nyerempet ke kriteria-kriteria yang mirip sama ceweknya, bener gak sih? Biar ini gitu, biar punya obrolan, biar si ceweknya tuh nangkap bahwa, ini tuh maksudnya di cowoknya tuh tarik gitu, mencoba juga gitu. Ternyata, ini yang bikin lucu ya. Gitu, Jason tanyain, gimana nih bro Budi, kriteria ke cewek impian kamu, cewek kamu kayak gimana gitu. Harusnya jawab dong yang kayak Dian gitu, ya gak sih? Atau kriteria-kriterianya tuh yang memang menyeratkan si Dian. Itu kan namanya juga di setup ya. Ternyata plot twist guys. Si Budi ini malah ngomongin semua kriteria yang berkebalikan sekali dengan si Dian. Astaga. Jadi langsung deh ya gitu disampaikan kriterianya, langsung ilfil si Diannya. Dan akhirnya udah makan malamnya berantakan. Setup yang tadinya mau nyomblangin berantakan juga ya. Nah, kau pernah gak ngalamin? Kalau itu sih menurut Jason one in a million. Karena harusnya dia udah aware ya. Kecuali kalau kita gak kasih tahu bahwa ini tuh makan malam yang disetting gitu. Tapi harusnya dia dengan baik gitu, tahu gitu, menyambut, merespon. Tapi nyata enggak ya. Malah dia memberikan kriteria yang berbeda jauh gitu. Nah itu kan bikin ill-feel. Nah mungkin kamu tuh satu yang selektif. Karena Jason kaget juga dengerin si Budi ngomong kriterianya tuh harus kayak model, tinggi semampai, minimum 170 cm kan wow gitu, kayak terlalu selektif gitu, standarnya juga wow gitu. Dan hello, kamu teh gak, jujur aja ya, maksudnya teman Jason juga bukan model gitu, bukan yang benar-benar kayak CEO yang menyamar gitu, gak gitu juga sih gitu. Cuman kayak aduh, kayak over above his pay grade gitu, jadi kayaknya aduh, kok bisa gitu gitu ya. Nah itu mungkin, dan kalau nggak salah Jason sampai hari ini juga tahu bahwa si cowok teman Jason ini, si Budi ini, masih jomblo juga. Nah itu mungkin dia udah melewatkan kesempatan dengan si Dian itu karena dia terlalu selektif. Jangan ya, coba untuk gini, jangan takut kalau kita lower our standard tuh jadi dicap gak baik gitu. Kalau menurut Jason sih ya oke lah ya, kamu punya standar baik, tapi jangan sampai jadikan kriteria-kriteria fisik atau tertentu yang sebenarnya bukan esensial jadi patokan kamu, sehingga kamu pengennya yang sempurna. Misalnya kayak gini, kayak pengennya kayak orang Korea gitu, ya udah pacarnya sama orang Korea susah kan, tapi ya udah gitu, jangan maksakan juga gitu maksudnya. Faktor lain kamu melewatkan cinta ya udah pasti karena yang ketiga ini, yaitu waktu yang salah. Bener gak sih? Jadi perasaan cintanya tuh hadir ketika keadaan hidup lagi gak siap. Nah, atau mungkin satu orang tuh terikat dengan orang lain. Kalau itu mah udah pasti lah ya, kalau waktu yang salah mah bukan waktu doang yang salah, itu mah kayaknya orangnya juga salah. Kalau kamu malah udah, kamu malah sukanya waktu orangnya udah terikat sama orang lain, udah jadi suami atau istri, udah salah banget ya. Gitu. Nah, tapi emang paling sulit kalau Jason yang Jason pernah alami adalah si ceweknya tuh udah putus gitu. Nah, tapi ternyata dia belum bisa move on. Jadi gitu Jason mencoba untuk mendekati tuh, ya itulah gitu. Rasanya mungkin udah tepat, tapi karena dia masih menghold, masih punya sesuatu yang disimpan tentang mantannya, gak move on. Jadi kayak bad timing aja gitu, jadi gak bisa aja gitu. Nah, itu sering kejadian tuh guys ya, kayak gitu.

Nah, melewatkan mungkin dari sisi cowok mungkin ya, tadi ya. Nah, kalau terlambat mungkin Jason mau coba bahasin dari sisi cewek lah, ya. Gitu. Kenapa cinta bisa datang terlambat? Nah, yang pertama mungkin karena kamu, nah, ngeplanin kamu cewek nih ya. Sering mungkin lihat cowok-cowok tuh ada yang coba

aja, ah capek. Jadi kayak menutup diri gitu ya. Nah itu tuh bisa bikin terlambat juga akhirnya gitu. Udah keburu dia pergi sama orang lain. Nah kamunya malah menyadari ya kenapa ya aku gak lakuin itu sebelumnya gitu.

Atau mungkin alasan ketiga, kamunya gak siap. Nah, gak siap nih banyak juga faktor ya. Login waktu itu kamu belum siap benar-benar secara emosional. Tadi mungkin baru putus atau baru mengalami sesuatu yang bikin kamu pengen menyendiri, bisa aja ya sebagai cewek ya gitu. Jadi kamu mengabaikan kesempatan yang ada gitu. Atau mungkin masih takut pacar lagi karena mungkin yang terakhir memang bikin cukup trauma, bisa jadi ya. Kayak gitu.

Jadi lumayan banyak faktor ya sebenarnya ya yang bisa mungkin bikin kamu tuh melewatkan cinta atau justru terlambat dalam cinta ya. Jason masih punya beberapa hal yang nanti pengen dijelasin sama Jason, tapi nanti ya Jason mau kamu sabar dulu nungguin karena masih banyak yang mau lewat termasuk lagu-lagu cantik yang udah Jason pilihin buat kamu di sore hari ini. Oke? Okay? So jangan mana-mana, tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Oke, kita balik lagi di pembahasan klinik cinta, kisah lika-liku cinta, tentang cinta hari ini ya. Masih tentang cinta yang lewat dan terlambat. Yeah, let's go.

Oke, menarik ya. Jason mau coba share ya. Ada hal yang kerap bikin kita terlambat menyadari kalau ada yang suka. Sama satu lagi, mungkin kamu terlambat karena kamu gak nyadar kamu lagi jatuh cinta ya. Nah, kamu juga sebenarnya ada tanda-tanda kamu sedang jatuh cinta, oke? Supaya gak terlambat aja guys ya. Oke, yang pertama nih kita lihat. Hal yang bikin kita terlambat menyadari kalau ada yang suka sama kita, ya. Well, semakin kita dewasa dan bergaul dengan banyak orang, tentunya wajar sih kalau ada yang tertarik. Setuju gak? Yes. Entah tertarik untuk berteman, atau justru ketarikan dalam arti pengen lebih dekat dalam artian cinta, ya. Dan biasanya kita juga bakal lihat nih tanda-tanda kalau ada seorang yang suka atau punya perasaan lebih. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau ada sebagian orang yang suka telat nyadar ya. Bahwa kamu tuh lagi disukain seseorang gitu. Nah, daripada terlambat cintanya, mendingan kita lihat apa aja ya. Pertama nih, mungkin karena kamu fokus sama dunia kamu sendiri. Nah ya, hal pertama yang mungkin menjadi penyebab kenapa kalian cenderung terlambat menyadari kalau ada yang suka sama kamu itu adalah kamunya terlalu fokus sama diri sendiri ya. Entah itu fokus ngejar mimpi, karir gitu kan. Atau justru terlalu asik dengan kegiatan kamu sendiri sehingga gak sadar kalau ternyata ada yang suka loh sama kamu guys. Kamu kayak gitu gak? Coba pikirkan ya. Yang kedua, mungkin kamu terlalu asik bareng sama temen. Wih, temen PS. Friend is everything gitu ya. Jadi kebanyakan atau keasikan sama teman-teman tuh bisa bikin kamu gak sadar kalau ada seorang yang suka bahkan telat menyadari. Jadi peka lah ya kalau lagi bersenang-senang bersama teman. Siapa tahu jangan-jangan di circle kamu juga ada yang suka sama kamu sebenarnya ya. Cuman kamunya aja gak lebih asik bareng-bareng gitu, gak menyadari gitu ya. Ketiga, mungkin kamunya emang yang gak peka terhadap orang sekitar. Mungkin gak, mungkin banget ya. Jadi wajar kalau kamu tuh bakal lama banget atau bahkan telat sadarnya kalau ada yang suka sama kamu gitu kan. Jadi kalau kamu hari ini tipenya orang yang cuek, orang yang chill gitu ya, kayaknya tetap sih harus ada awareness lah dengan sekeliling ya. Jangan cuek, jangan nggak peka gitu. Kadang karena gini, maksudnya di luar pasangan atau cinta kan sebenarnya punya kepekaan atau awareness tuh nggak, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi bisa dicoba, oke? Terus mungkin kamu kenapa nggak nyadar ada orang yang suka sama kamu? Kamunya terlalu lugu, terlalu polos. Jadi kamu gini, misalnya gini, ada orang yang deket nih sama kamu, coba PDKT kamu ya. Kamu itu polos banget, jadi ya kamu tetap meladeni, kamu ramah gitu, tapi ya udah aja lempeng gitu bagai tidak ada apa-apa gitu ya. Kamunya terlalu lugu gitu, terlalu polos gitu. Mungkin kamu mikirnya ah mereka mah cuma pengen teman aja, berteman sama kamu, atau oh mungkin kamu mikir ah dan mereka memang baik aja gitu, oh ini anak orang yang ramah ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada sikap-sikap yang menandakan kalau si doi itu suka sama kamu ya, atau punya ketarikan lebih sama kamu gitu ya.

Atau jangan-jangan alasan kelima ini, yaitu emang kamu mah emang cuek padahal relationship atau cinta gitu. Wow. Ya mungkin emang sifat dasar kamu gitu ya, kamu tuh orangnya senang menyendiri, melihat temen tuh menyenangkan tapi gak mau deket. Kamu gak tertarik pada komitmen mungkin gitu ya. Gak tarik sama cinta ataupun relationship. Jadi kamunya orangnya terlalu santuy gitu ya. Udah enjoy the life aja. Ngapain sih punya pacar? Ngapain sih punya pasangan? Misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang kamu rasakan dan bikin jadinya kamu terlambat menyadari bahwa sebenarnya ada orang-orang luar sana yang suka sama kamu hari ini. Jangan sampai lah ya. Kelewat. Sayang banget kalau gak.

Oke, next nih ya, jangan sampai kamu terlambat. Nah, mungkin kamu harus mengenali kalau kamu tuh sebenarnya lagi jatuh cinta, tapi karena kamunya nggak nyadar jadinya yah gitu ya, keburu lewat ya cintanya ya. So, jatuh cinta tuh memang berawal dari ketarikan, rasa penasaran, dan akhirnya berujung sayang sama seseorang lawan jenis ya, bisa laki-laki bisa perempuan pastinya ya. Nah, setiap orang pasti juga pernah lah namanya jatuh cinta gitu ya. Gitu. Dan ya mungkin kamu juga waktu jatuh cinta tuh kan mungkin jadi, mungkin enggak ya. Kenapa enggak jadi? Ya mungkin karena banyak hal ya. Perbedaan karakter mungkin, atau mungkin perasaannya bertepuk sebelah tangan. Tapi mungkin yang paling parah tuh kalau kamu telat menyadari bahwa sebenarnya kamu tuh jatuh cinta gitu. Jadi banyak juga orang ya yang kadang punya ketarikan sama lawan jenis, tapi mungkin nggak agak gagal atau menyalahartikan perasaan gitu ya. Alasannya mungkin karena nggak yakin atau khawatir bahwa perasaan menggebu-gebu itu tuh cuman kayak penasaran doang gitu ya. Jadi makanya nggak jarang juga seorang terlambat mengungkapkan rasa karena nggak sadar bahwa kamu tuh lagi jatuh cinta ya. So ini dia ya beberapa hal yang mungkin bisa jadi tanda bahwa kamu sebenarnya lagi jatuh cinta. Supaya kamu gak terlambat ya. Dan menyesal, nah itu yang pentingnya. Yang pertama, kamu tuh sayang. Nah, sayang tuh gimana? Mungkin banyak, terlalu banyak definisi sayang. Mungkin nanti suatu kali kita bisa bahas tentang sayang doang ya. Sayang tuh gimana sih ya ketika kita tuh merasa pengen melindungi seseorang. Terus mengupayakan kebahagiaan seseorang nih ya. Dan menginginkan kehidupan dia tuh bahagia gitu. Bukan kamu doang gitu ya. Mungkin itu pertanda bahwa kamu tuh sebenarnya sedang jatuh cinta guys ya. Sebab jujur, rasa cinta tuh bisa membuat kita mengesampingkan kebahagiaan kita demi kebahagiaan dia gitu. Wis. Dan rasa sayang inilah yang akan bikin kita perlahan menyadari bahwa kita tuh pengen bersama dan membahagiakannya. Jadi itu yang pertama ya. Kamu tuh punya rasa sayang gitu. Ya tadi protek, pengen memprotek, pengen dia bahagia gitu ya. Terus kedua, tanda mungkin kamu udah jatuh cinta tuh karena adalah kamu tuh nyaman sama dia. Ya. Jadi kamu tuh sangat banget menikmati waktu bersama dia dan nyaman. Jadi kalau ketemu tuh kayak kamu tuh happy yang susah dijelaskan gitu. Nyaman aja ngelihatnya, seneng gitu ya. Terus kalau ngobrol, terus melakukan aktivitas berdua tuh kayak ya beda lah feelingnya, seneng gitu ya. Kayak gitu. Dan gak cuma nyaman, setelahnya mungkin kamu juga akan merasa mulai percaya sama dia gitu ya. Sehingga kamu mungkin merasa aman gitu bersama dengan dia gitu ya. Selanjutnya, nah mulailah tanda kamu jatuh cinta adalah mulai menjadikan si doi ini kalau ada apa-apa tuh prioritas. Selalu nomor satu. Misalkan nih kamu lihat dia kesusahan, misalkan ngangkat barang gitu ke kantor gitu ya, kamu langsung buru-buru cepet gitu ya. Membantu setiap kali ada kesempatan gitu. Walaupun kamunya lagi sibuk mungkin ya, tapi kamu selalu mengusahakan yang terbaik. Kalau dia minta tolong kamu tuh kamu pasti siap, oke lanjut langsung gitu kan, kayak gitu. Jadi tanpa terasa, tanpa sadar, kamu tuh udah menjadikan dia sebagai prioritas utama dalam hidupnya kamu gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah tanda kamu jatuh cinta, kamu mulai mikirin bahwa atau membayangkan atau merencanakan kayaknya seru ya kalau punya kehidupan bareng dia. Wah, itu udah mantep tuh kayak gitu ya. Misalnya kamu udah mulai bayangin bisa jalan bareng sama dia, bisa nonton film bareng sama dia gitu ya. Jadi kamu dia tuh udah mulai ada di setiap mimpi dan cita-cita kita di masa depan. Ush, ngeri gak sih ya? Kayak gitu. Ya, terus yang terakhir adalah kamu merasa bahagia. Ya pastilah ya. Kalau tiba-tiba kamu bahagia kayak Jason misalkan kalau lagi jatuh cinta tuh. Tiba-tiba bisa guling-guling di kasur sendirian. Bisa senyum-senyum sendirian kalau cuma mikirin doang dia. Wah. Itu sih kayaknya udah pertanda banget ya. Mungkin kamu adalah lagi jatuh cinta. Nah kalau udah kayak gitu, kamu udah rasain tanda-tanda yang tadi Jason udah sharingin. Jangan sampai menunda, jangan meragukan lagi. Itu kamu jatuh cinta beneran ya.
langsung sikat, langsung PDKT gitu ya. Jangan ragu, jangan sampai lewat cintanya, jangan sampai terlambat gitu.

Oke, kita lanjut ya. Nah, kita coba lihat nih. Selalu ada yang menarik nih, guys, ya. Kita coba. Nanti Jason juga bagi tips ya, guys. Nah, ini ya. Ini coba Jason coba lihat juga dari sisi yang lain ya. Hal-hal yang perlu dipahami, ini masih hubungan sama tadi ya. Tadi kan kamu mungkin gak nyadar dia lagi suka sama kamu, terus kamu mungkin gak nyadar diri kamu yang jatuh cintanya ternyata enggak gitu, kamu ragu. Nah, ini mungkin hal yang perlu dipahami kenapa kita terlambat menyadari datangnya sinyal-sinyal cinta. Jadi ada yang udah kasih kode nih sama kamu gitu ya, tapi kamunya gak nyadar gitu. Nah, ini mirip dengan yang tadi lah ya, kamu gak nyadar bahwa ada seorang suka sama kamu, tapi ini lebih, kita coba lebih detailing ya gitu. Ini mungkin dari kodein gitu ya. Ya, pastinya gini ya, kalau ditanya kenapa sih orang tuh bisa terlambat menyadari cinta, kayaknya kalau mau jujur bukan cuman segelintir orang, tapi banyak orang di luar sana pernah mengalami hal yang sama, bahwa kamu sadar bahwa kamu mencintai seorang, tapi ternyata kalau begitu udah menyadari, udah terlambat gitu ya. Mungkin si doi itu udah keburu pergi membawa serta perasaan yang pernah diberikannya dulu gitu. Ya, nah alasannya kenapa? Nah, ini yang pertama adalah mungkin bukan cintanya yang datang terlambat, wis. Tapi ego yang bikin terlambatnya pengakuan. Nah ya, jadi mungkin bukan terlambat nyadar cintanya, kamu udah nyadar kamu cinta sama dia nih, tapi ego kamu yang menahannya. Apa sih ego tuh? Satu, misalkan gengsi untuk nunjukin perasaan duluan. Atau kedua, kamu pengennya saling nunggulah sampai salah satu menyatakan gitu ya, ya gitu. Atau mungkin si kamu sebagai cowok misalkan takut menunjukkan perasaan karena belum melihat tanda-tanda bahwa si cewek akan bales. Sedangkan si cewek nungguin cowok nih. Nunjukin perasaan karena gengsi lah, masa cewek duluan gitu kan. Nah, itu kasus yang paling mungkin, guys, ya, bikin kalian tuh jadi gagal, terlambat deh menyadari satu sama lain ya. Yang kedua adalah mungkin kamunya, ini mungkin banyaknya perempuan kali ya, terlalu jual mahal. Nah, jadi nyesel deh ya. Nah, memang kalau ngomong soal tarik ulur tuh biasalah kalau lagi PDKT, bener gak sih? Kadang gak cuma perempuan doang, tapi laki-laki juga gitu. Nah, mungkin kalau buat perempuan nih, jual mahal tuh merupakan sebuah upaya untuk tidak terlihat gampangan, dan kalau buat laki-laki jual mahal tuh mungkin biar terlihat misterius. Ada gak sih kayak gitu? Ada ya. Tapi kalau hal tersebut jadi sebuah hal yang keterlaluan, yang ada tuh bikin kondisinya jadi bingung gitu dan rentan terjadi kesalahpahaman. Misalkan ya, si cowok menganggap si cewek tuh gak tarik pada dia gitu dan sebaliknya ya. Nah, ini ya, kadang jual mahal jadi serba salah nih. Jadi kurang baik juga sebenarnya kalau terlalu jual mahal ya gitu. Hal selanjutnya adalah mungkin kamu niatnya pengen menguji dulu gitu si cowok itu, si cewek itu gitu ya, dalam tahap PDKT gitu kan. Malahnya diuji kamunya ya gitu. Biasanya sebelum memasuki hubungan serius seperti pacaran nih, pada masa PDKT mungkin seseorang tuh akan mencoba menguji seberapa cinta, seberapa serius melalui effort ya, untuk menjalankan hubungan gitu ya. Misalkan nih si cewek tadi ya, misalkan tarik ulur nih dalam tindakan dan jual mahal gitu ya. Nah, mungkin hal tersebut bertujuan untuk menguji seberapa serius sih sebenarnya cowoknya untuk mendapatkan hatinya, benar gak sih? Nah, si cewek biasanya akan menilai dari sikap pantang menyerah si cowok atau kadar kesabarannya atau menghadapi si cewek dan sebagainya. Nah, ataupun sebaliknya, cowok juga kadang bisa ya menguji cewek incarannya. Tapi kalau hal tersebut tuh lama-lama teuing gitu ya, dan mungkin jadi keterlaluan, itu malah jadi bisa sih, jadi negatif ya. Sehingga mungkin yang seseorang yang diuji itu, yang kamu uji itu jadi bosen atau merasa dipermainkan atau ill feel gitu ya. Sehingga memutuskan untuk berhenti dan pergi gitu. Nah, kalau kayak gitu kan telat deh jadinya gitu kan.

Nah, alasan yang selanjutnya adalah yang merupakan alasan keterlambatan seorang menyadari perasaannya adalah mungkin seseorang itu menahan perasaan tersebut untuk berkembang, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang takut baper, guys. Misalkan ada seorang deketin nih, mau cewek mau cowok ya. Dia mungkin bertanya-tanya, aduh ini tuh dia dekatnya sama aku doang atau sama orang lain juga gitu ya. Atau dekat sama semua orang. Atau jangan-jangan dia cuma bersikap ramah. Atau emang dia tuh baik dari sananya gitu. Nah itu tuh jadi kamu tuh mencoba untuk menahan perasaan karena takut bertepuk sebelah tangan jika sudah telanjur cinta. Nah jadi kita bisa jadi gagal menunjukkan respon bahwa kita juga tertarik sama seorang tersebut. Dan menyebabkan kesalahpahaman bahwa kita tidak tertarik pada dirinya gitu ya. Ya udah jadi akhirnya malah gara-gara kamu takut baper, terlambat deh gitu. Dan alasan terakhir yang mungkin bisa bikin kamu jadi terlambat sadar, nah ini yang parah sih ya. Kamu teh masih mengharapkan ada rumput tetangga yang lebih hijau. Nah, jadi kamu mengharapkan seorang tuh lebih baik, mengharapkan ada seseorang yang lebih baik dari orang di depan kamu, sehingga kamu mengabaikan orang ini gitu. Nah itu ya, sebenarnya jujur namanya rumput tetangga mah pasti lebih hijau ya. Tapi kalau kamu cari terus yang terbaik, mesti yang terbaik lagi. Kadang tuh bagusnya kamu cobalah menghargai seorang yang mungkin hari ini ada di sisi kita atau di hadapan kita gitu ya. Jalani dulu prosesnya, cobalah berjalan bersama. Kalau udah cocok ya udah gitu, jangan diabaikan atau bahkan menjadikan seorang ini cadangan. Cuman karena kamu pengen nyari lagi yang terbaik, mungkin nanti ke depan masih ada lagi yang datang. Nah itu jangan ya, nanti kamu nyesel, pasti terlambat. Nanti cintanya keburu lewat gitu. Nah itu lebih sakit sih, bener gak sih? Gitu ya, jadi kurang lebih gitulah guys ya, hal-hal yang mungkin bikin kamu terlambat menyadari ya. Mungkin salahnya di kamu juga ya, cara men-treat atau cara mengatur emosi dan diri kita juga gitu. Oke, semoga membantu ya apa yang dibagikan Jason di sore hari ini. Oke, nanti Jason balik lagi. Nanti Jason mau puterin dulu beberapa lagu lagi dan informasi yang mau lewat nih. Jadi yang kemana-mana tetap di Klinik Cinta, nanti Jason balik lagi. Oke.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Deruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, baik lagi di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta, dan kita masuk sekarang di segmen favorit kita semua, LPG, lagu pilihan Jason. So, buat kamu yang belum tahu, lagu pilihan Jason ini sebuah segmen di mana Jason udah pilihin 5 buah lagu yang biasanya ada di sekitar tema yang kita bahas setiap minggunya. Hari ini kita akan lagi bahas tentang cinta yang terlewatkan dan terlambat ya. Oleh karena itulah Jason udah pilihin lagu-lagu yang ada hubungannya dengan tema kita, yaitu terlambat atau melewatkan sesuatu atau cinta ya. So, di posisi kelima langsung aja Jason punya lagu yang agak jadul sih ya, mohon maaf ya, tapi lagunya enak. Mungkin kamu anak-anak Gen Z, Gen Alpha gak tahu lagunya, tapi mungkin kamu juga pernah dengar. Tapi Jason jamin ya, orang tua kalian pasti pernah dengar ya, karena lagu ini legend banget ya. Lagu ini ada seorang yang terlambat 25 menit untuk bisa menyelamatkan hubungan dan cintanya. Aduh, sedih ya. Sebuah boy band asal mana ya? Finlandia kalau nggak salah ya. Pokoknya negara Balkan gitulah, dan lagunya hits-hits loh. Ini salah satunya yang Jason suka ya, makanya Jason puterin buat kamu di posisi kelima lagu pilihan Jason. Langsung saja ini dia, Michael Learns to Rock with 25 Minutes.

Itu dia ya, Michael and Stroke with 25 minutes too late. Aduh, sedih ya. Kalau telat 20 menit doang, kayaknya bisa mengubah segalanya. Jadi makanya jangan main-main dengan waktu ya. Aduh, sedih ya. Oke, tapi jangan sedih berlarut-larut guys. Terus-terus semangat ya. Walaupun mungkin terlambat atau melewatkan satu cinta, bukan berarti yang lain tuh telat juga ya. Masih bisa, semangat guys. Oke, dan lanjut di posisi keempat lagu pilihan Jason. Sekarang Jason punya sebuah lagu yang mengisahkan tentang ternyata kalau kamu terlambat minta maaf juga. Semuanya tuh kayak nilas titik rusak susu sebelanga. Istilahnya gitu ya, kerennya gitu ya. Namun kamu sedang atau sudah pernah melakukan merasakan itu, jadi sedih juga ya kalau terlambat untuk minta maaf. Ya udah gak mau lagi orangnya gitu sama kamu ya. Dan ini sebenarnya salah satu lagu favorit Jason yang dibawakan oleh satu band namanya One Republic. Lagunya juga keren-keren ya, semangat-semangat gitu. Dan ini salah satu lagu yang Jason pilihin buat kamu, tapi ini di cover sama seorang penyanyi perempuan namanya Sabrina ya. So langsung saja, tidak berlama-lama. Ini dia Sabrina with Apologize. Enjoy. Posisi keempat lagu pilihan Jason.

Itu dia tadi, Apologize by Sabrina ya. Di posisi keempat lagu pilihan Jason. Semoga bisa menemani kamu. Tapi ya kita selalu harus mengambil positifnya ya. Jangan sampai lupa untuk minta maaf. Karena itu bisa bikin, atau terlambat minta maaf, itu bikin repot ya guys semuanya. Oke, okay? Yap. Dan kita akan masuk di lagu pilihan Jason posisi ketiga. Wah kok ini mah enak pisan euy. Ini sebenarnya jujur ya Pak Jason tuh pengen masukin di posisi pertama lagu pilihan Jason. Cuman kayaknya ada lagu yang lebih cocok secara tema. Makanya Jason gak masukin ya. Ini lagu yang benar-benar Jason suka pisan lah. Karena Jason pernah mengalami kan melewatkan cinta gitu. Jadi ini teh kayak udah lihat pisan gitu. Yang Jason teh asik. Nah jadi sudah kieu Jason ya. Tapi Jason pengen puterin lagu ini. Ini lagu dari Kahitna. Menemani kegalauan Jason waktu itu. Jadi juga mungkin bisa mengisi ruang kosong asik di hati Anda hari ini mungkin. Yang sedang sedih. Walaupun jangan berlarut-larut ya. Ini dia Kahitna. Dengan Cinta Sudah Lewat di posisi ketiga. Lagu pilihan Jason. Enjoy.

Itu dia tadi, cinta sudah lewat. Aduh, sedih ya. Jadi Jason, bayangin Jason pernah titik itu ya. Jason bilang, tanpamu cinta tak berarti. Aduh, sedih gak sih? Cinta sudah lewat, guys. Tapi ya, semoga kamu gak gitu ya. Karena gak enak sih, telat atau melewatkan cinta teh gitu ya. Ya, tapi life moves on, okay? So, selanjutnya di lagu pilihan Jason, Jason di posisi kedua nih, runner up ya. Punya sebuah lagu dari seorang penyanyi cantik yang kemarin sempat agak kontroversial nih guys. Pernyataan-pernyataannya, semoga cepat selesai lah ya, masalahnya tidak berkembang terus. Karena viral ucapannya, tapi Jason mau dengerin, kamu dengerin lagunya yang enak ini ya. Dan emang lagunya cocok banget sih tema dengan tema kita ya. Gitu. Tuh, mungkin kita menyesali, mungkin kita sedih waktu lagu ini dinyanyikan atau judul lagunya tuh menyayat hati kita dengan judul Cinta Datang Terlambat. So, ini dia Maudy Ayunda di posisi runner up lagu pilihan Jason dengan Cinta Datang Terlambat. Enjoy.

Oke, ini tadi Cinta Datang Terlambat by Maudy Ayunda di posisi kedua lagu pilihan Jason ya. Dan sebelum Jason masuk ke posisi pertama ya, Jason mau kasih tips dulu buat kamu ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil saat kita mungkin merasa cinta kita datang terlambat ya. Memang mungkin kamu mengingat ada seorang yang pernah ngetuk pintu hati kamu, tapi kamu tuh waktu itu gak pernah membuka pintu buat dia gitu, dan lama-lama ketukan itu tidak terdengar lagi. Tapi waktu kamu akhirnya memutuskan untuk buka pintu, ternyata emang dianya udah gak ada di sana lagi ya. Nah, itu mungkin perasaan orang yang terlambat menyadari ya, bahwa sebenarnya ada orang yang mencintai kamu dengan tulus, tapi kamunya melewatkan cinta itu. Namun kamu pusing ya, dan mungkin kamu merana, mungkin kamu sedih. Tapi ya, yang penting kita harus mengambil pelajaran. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang mau Jason sharingkan buat kamu ya, semoga menjadi sesuatu yang baik. Yang pertama, karena emang perasaan gak bisa dipaksain, jangan menyalahkan diri kamu yang dulu gak menerima cintanya dia. Ya, mungkin kamu baru peduli atau baru sadar sekarang. Kadang tuh orang tuh baru sadar ketika kehilangan gitu ya. Gitu. Kalau mungkin kamu bertanya kenapa ya gak dari dulu gitu. Tapi masalahnya tuh emang karena mungkin dulu teh belum siap gitu hati kamunya atau belum lulu gitu. Kan kita gak punya tombol untuk mengatur kapan kita harus jatuh cinta. Bener gak sih? Dan mungkin memang kita menyesal andai cinta tumbuh lebih cepat ya. Mungkin kita udah bisa balas perasaan dia kan gitu. Tapi baik lagi bukan salah kita sih. Memang waktu yang salah aja. Mungkin rasanya udah tepat tapi timingnya ya. Gitu. Terus kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah cinta tuh bisa muncul dari mana aja. Termasuk dari rasa kehilangan. Mungkin kamu pernah ngalamin yang namanya cinta pada pandangan pertama. Bener gak sih? Atau mungkin juga cinta yang datang karena terbiasa. Cinlok gitu kan. Gitu. Atau mungkin satu kejutan manis yang melelehkan hati kamu gitu. Tapi kalau kita juga bisa belajar dari cinta yang datang terlambat nih. Akhirnya terlambat menyadari. Akhirnya udah pergi gitu ya. Ternyata cinta juga bisa lari dari rasa kehilangan. Semoga bisa jadi sesuatu yang kau pelajari untuk lebih menghargai kehadiran seseorang gitu. Ya. Selanjutnya adalah kalau semuanya udah berubah. Pelajaran yang selanjutnya ya. Kalau semuanya udah berubah, jangan berharap situasi akan kembali seperti sedia kala. Ya udah, istilahnya mah nasi udah jadi bubur ya. Kamu tadinya happy, atau kamu tadinya nggak pengen, terus gitu pengen orangnya udah nggak ada, gitu ya, udah nggak menantikan kamu lagi, udah nggak mencintai kamu lagi. Kamu nggak bisa mengembalikan waktu, ya. Jadi nggak akan bisa kembali ke zaman dulu, gitu. Ya udah aja, gitu ya. Dan yang terakhir adalah, meskipun menyakitkan keterlambatan tadi, cinta yang terlewatkan itu, biarkan ini menjadi sebuah fase yang mewarnai perjalanan kita. Memang kehidupan tuh gak selamanya akan terus bahagia ya, pasti ada sedihnya, ada dukanya. Tapi inilah dia, jangan jadikan sesuatu yang datang terlambat ini, cinta ini, sebagai batu sandungan. Tapi bangkit. Wih. Ya, siapa tahu kalau bisa menemukan orang dan sosok lain di luar sana dan tidak terlambat, tidak dilewatkan. Oke. Segitu aja tips dari Jason ya, semoga bisa membantu kamu guys. Dan akhirnya kita tiba di lagu posisi pertama lagu pilihan Jason ya. Gitu. Mungkin kamu sering merasakan kayak gini seperti lagu ini ya, mungkin kamu teh mendambakan seseorang tapi enggak berani. Gitunya kamu udah menemukan keberanian ada di posisi yang pengen. Kamu telat nyatain, dianya udah sama orang lain. Perih guys, perih ya. Tapi itulah kehidupan ya, yang mungkin tanpa kita sadari suka gitu ya. So, sekali lagi harus menghargai ya, apapun yang kamu miliki hari ini, oke? Karena mungkin ke depanmu gak bisa dimiliki lagi. So, selamat untuk lagu pilihan Jason posisi pertama hari ini. Yaitu Adera dengan Terlambat. Yeay. Okay. Setelah ini Jason akan baik lagi. Setelah kamu enjoy the song. Nanti akan Jason akan baik lagi dengan closing statement untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Klinik Cinta. Tetap di Suara Indah 92,1 FM. Jason will be right back.

Okay. So, Jason mau memberikan konsisten tentang hari ini ya. Jadi kita udah belajar tentang cinta yang terlambat dan terlewatkan. Kayaknya gak ada satu orang pun yang pengen melewatkan cinta atau terlambat menyadari cinta. Tapi kadang, ya sekali lagi, belum tentu keterlambatan itu karena kita pengen terlambat atau pengen melewatkan. Mungkin mostly karena kita yang salah, kita yang gak peka. Tapi bisa jadi karena emang rasanya belum datang hari itu. Ya. Tapi percayalah, jangan menyesal terlalu dalam. Percayalah bahwa kadang keterlambatan itu atau melewatkan sesuatu itu gak selamanya buruk. Itu bisa jadi pembelajaran yang bagus buat kita supaya kita tidak melewatkan atau terlambat lagi menyadari cinta di sekeliling kita yang ada dan adanya kehadiran orang yang berharga buat kita. Atau mungkin memang belum waktunya buat kita. Makanya Tuhan izinkan semuanya terlambat atau terlewatkan. Jadi apapun yang terjadi, semangat. Cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari setiap keterlambatan dan keterlewatan itu. Dan jadikan itu motivasi untuk mencapai atau meraih cinta yang sejati. Oke, gak terasa udah hampir 4 jam bisa nemenin kamu semua di Klinik Cinta. Dan tentunya kita ketemu lagi nanti ya di hari Kamis. Tetap Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta jam 3 sampai jam 7 malam. Oke? Okay? So, akhir kata Jason pamit. Have a good rest, have a good night. And we'll see you again next week. Bye-bye. Yeah.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah.

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini, kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani

hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengunjung ini bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami ucapkan padamu, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali memasuki hari yang baru Tuhan. Hari yang boleh kau berikan pada setiap diri kami. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, kami boleh memahami, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Hari ini kita akan hanya membaca 2 ayat saja di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagai banyak membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini kasih Tuhan, di dalam memulai pembahasan Rasul Paulus memakai kisah yang terjadi pada nenek moyang bangsa Israel yang notabene berada di bawah perlindungan Allah, bahkan sudah dibaptis, tetapi akhirnya mereka gagah ketika diuji di padang gurun. Akibatnya Tuhan tidak berkenan atas mereka. Ada 5 hal secara mendasar yang menjadi penyebab kegagalan nenek moyang bangsa Israel. Yang pertama itu menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, menyembah berhala. Ketiga, melakukan percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Dan yang kelima, bersungut-sungut. Tampaknya Rasul Paulus mengingatkan kegagalan mereka untuk menjadi contoh yang harus kita ketahui secara sama. Dan juga sebagai suatu peringatan bagi kita agar memetik pelajaran dari kegagalan yang mereka perbuat. Bukankah pepatah berkata, kegagalan adalah pelajaran yang paling berguna? Agar kita beroleh kemenangan terhadap pencobaan, bagaimana kita seharusnya bersikap? Yang pertama yaitu, berhati-hatilah. Dengar bisa menjadi dalam ayat 12. Setelah mengungkapkan kisah masa lampau perihal kejatuhan nenek moyang bangsa Israel di dalam pencobaan di padang gurun, selanjutnya Rasul Paulus memberi peringatan bagi jemaat di Korintus dan juga bagi kita sekalian yang hidup pada masa kini agar senantiasa berhati-hati sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dan menyadari bahwa pencobaan itu memiliki kekuatan yang dapat menjatuhkan setiap orang percaya dalam dosa. Tidak ada manusia yang super dalam arti kebal terhadap dosa. Siapapun ia, entah seorang hamba Tuhan sekaliber apapun, mempunyai potensi untuk jatuh dalam dosa bila ia tidak berhati-hati. Dampaknya ada dikasih di dalam ayat 12 ini bahwa beberapa jemaat di Korintus merasa kuat di dalam tanda petik imannya, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Apabila kita mengira bahwa diri kita kuat, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Hal ini ditegaskan Tuhan Yesus agar kita menjadi miskin di hadapan Allah. Miskin di sini adalah miskin akan hal-hal rohani, bukan jasmani. Karena menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, terwujudlah rasa lapar dan haus akan hal-hal yang rohani. Orang yang senantiasa berhati-hati, ia akan meminta hikmat Tuhan untuk dapat hidup berkemenangan. Kesadaran diri perihal kelemahan yang dimiliki akan menumbuhkan hasrat diri untuk memohon pertolongan Tuhan. Ia bersikap realistis dan cenderung rendah hati karena ia sadar akan kelemahan-kelemahannya. Hal yang kedua, bagaimana kita seharusnya bersikap untuk memperoleh kemenangan terhadap pencobaan. Yang kedua yaitu sikap sadarilah. Anda bisa melihatnya di dalam 13. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan terlepas dari persoalan, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ketika persoalan datang menerpa, manusia menanggapainya dengan cara yang berbeda. Sebagai umat yang beriman kepada Kristus, kita harus menyadari hakikat dari persoalan itu. Pencobaan atau persoalan bukan sesuatu yang melawan,
melainkan sesuatu yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala pencobaan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya bukanlah pencobaan yang luar biasa, melainkan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah yang setia akan janji dan penyertanya akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam bahasa Yunani, ungkapan memberikan kepadamu jalan keluar di Damai 13 ini menunjukkan kepada suatu pasukan yang masuk perangkap di gunung-gunung tetapi mendapat jalan keluar melalui sela-sela gunung itu. Apapun gunung pencobaan, kita pasti ada jalan keluarnya bila kita mau melibatkan Tuhan dalam pencobaan. Yesus adalah jalan, pastilah ada jalan keluar bila kita berjalan melalui Dia. Secara pasti Rasul Paulus sangat menyadari akan hal itu, sehingga ia berkata, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pendengaran Paulus di dalam ayat 13 ini sebagai suatu yang harus kita sadari sepenuhnya, bahwa segala pencobaan yang dialami tidak akan melebihi kekuatan kita. Hal ini bukan sebagai ungkapan kesombongan diri, melainkan ungkapan keyakinan diri bahwa Allah tidak pernah memberikan umatnya dicobai melebihi batas kemampuannya. Setiap orang percaya perlu untuk menyadari sehingga ia berkemenangan terhadap segala pencobaan. Suatu keyakinan bahwa setiap orang percaya akan mampu berkemenangan terhadap pencobaan sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan di dalam ayat sebelumnya. Kedua ayat ini menekankan suatu kesadaran yang harus diketahui secara pasti oleh setiap orang percaya. Pada dasarnya orang Kristen juga manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, sehingga rentan untuk jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu tidak sepantasnya orang Kristen untuk bersikap teguh berdiri di dalam tanda petik ini. Kesadaran yang utuh akan firman Allah bahwa pencobaan itu sifatnya biasa dan pertolongan Allah secara permanen untuk memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya sebagai motivasi agar orang percaya teguh berdiri ketika pencobaan itu menerpa dirinya. Di dalam ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan agar kita merendahkan diri. Sementara di dalam ayat 13, Rasul Paulus mengingatkan agar kita membesarkan hati karena Tuhan akan memberi jalan keluar untuk menanggung segala pencobaan yang sedang terjadi. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya, arti pencobaan di dalam tanda petik ini bisa mencakup pengujian atau godaan yang mengacu pada kejatuhan atau kemenangan. Dalam beberapa hal tertentu, Allah mengizinkan pencobaan ada pada umatnya agar umatnya semakin bertumbuh sempurna dalam iman kepercayaan kepadanya. Namun, pencobaan yang diizinkan Allah pada hakikatnya tidak berkonotasi negatif atau bermaksud membuat umatnya jatuh dalam dosa. Hal itulah yang ditegaskan oleh Yakobus bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Oleh karena itu, orang yang percaya tidak sepatutnya berkata pencobaan ini datang dari Allah. Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita percaya dan yakin bahwa pencobaan yang datang kepada setiap diri kita adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan di dalam menghadapi segala pencobaan yang kita alami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh memberikan kekuatan pada setiap diri kita, khususnya di dalam menghadapi pencobaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Khususnya kami boleh belajar bagaimana kami menghadapi setiap pencobaan yang kami alami. Biarlah kami boleh terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan, agar kami boleh melewati setiap pencobaan ini dengan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada setiap diri kami, untuk kami boleh melewati pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Kaulah jalan keluar satu-satunya untuk setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan napok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kesehatan keluarganya, kiranya Tuhan yang memimpin, khususnya untuk saat ini terkena flu dan batuk, biarlah Tuhan juga yang memulihkan keadaan kesehatan dari keluarga Ibu Ella ini. Berdoa juga untuk keponakan yang sedang mencari pekerjaan, dan kami juga menyerahkan anak Feby di dalam sebidang keperluan serta rencana tahun depannya yang akan masuk SMA Negeri. Kiranya Tuhan yang menyertai anak Feby di dalam studinya, kiranya Tuhan juga yang memimpin keponakan-keponakannya yang sedang mencari pekerjaan, memberikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap terus mendoakan untuk anaknya Jua Jamesin yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Dan untuk penjualan rumah yang dilakukan, biar Tuhan juga boleh campur tangan untuk penjualan rumah yang boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyembuhkan, memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Ibu Meliana ini. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diolis yang sedang sakit, dan kami juga tetap terus berdoa untuk pergumulannya yang dihadapi. Biar Tuhan juga terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada Bapak Matius. Dan kami juga tetap berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang masih terasa sakit. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan pemulihan, memberikan kekuatan kepada Ibu Sri Lestari. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan kepada Ibu Sri Lestari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Lukas. Kami tetap terus mendoakan untuk Ibu Popon di dalam masa pemulihan dari pasca operasi kanker getah bening. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada Ibu Popon untuk sakit demam dan batuk yang dihadapinya. Kiranya Tuhan juga boleh menyembuhkan. Berdoa juga untuk istrinya Ibu Agustina untuk setiap kesehatan dan pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga memimpin Ibu Agustina ini. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Bitnya Dana Nino di dalam studi, dan adik Nemia atasnya yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memimpin anak-anak ini, anak-anak Bitnya Dana Nino, Nemia, Natasha. Kiranya Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu di dalam masa depannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Gyokwa, untuk keluarga ini, perekonomiannya Tuhan yang sertai, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan untuk kedua anaknya, William dan Michelle, mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn Tuhan, di tengah pekerjaan dan studi ya. Untuk Sharon, untuk pekerjaannya, kiranya Tuhan yang memimpin. Untuk Sherlyn di dalam studinya, Tuhan juga yang memimpin. Biarlah kedua anak ini juga boleh memiliki masa depan yang baik ya Tuhan. Pasangan hidup yang dicari, Tuhan boleh yang memberikan dan menyertai dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, dan Abed di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk pasangan hidup mereka ya Tuhan, untuk anak-anak ini, Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik. Berdoa juga untuk Bapak Wei dalam pencarian pasangan hidup akibat tinggal istri meninggal. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses ini, biar Bapak Wei juga boleh menemukan pasangan hidup yang terbaik. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan pasangan hidup yang dicari juga, Tuhan boleh menyertai. Tuhan yang sertai Ibu Lani di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, baik itu dan setiap pasangan hidup yang dicari juga, Tuhan boleh yang menyertai. Kami ini saat ini bersyukur juga untuk Ibu AA yang berulang tahun
hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau yang tambahkan umurnya 1 tahun kembali. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberkati, melindungi, dan menyertai setiap keluarga Ibu Ahai. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.